ya fihla motho wa tsamaya tsebisegang botlhe baratuwa ntate modimo a le tlatse ka maatla le tle le tsebe go ba lokisetsa gore na le tla ba boloka jwang kenya ntate modimo moregong ga le ntse le itukisetsa go boloka masapo ano gobane ke ena fela a ka tsebang go le thusa ke tla go ba kudi ei ge a kula ge a kulelwa ke maleta thojane go a kulwa ke basotho ka kakagetso batho ba kula e ntse le itshu empa ke re go bona na ke ne ke tla